0: Formativo Kamasa, Wakichawin Peja, Gilat Kulakanaka, Saranta, Takipuni, Wasapa, Alwanjama, Marca Chirinaka, Yaksanuxan Kamiatuna Kampi, Chik Tapkasaraki, Arum Tasapuni, Maya Kutim Pihis, Kunjamaki, Saksanuxan Kamata, Sarantas, Karakteram Tanakampis, Gilat Kulakanaka. Hichaman Hatarija, Marcats Parlakipuni, Lakinani, Uxatoken, Hakampiet, Hatasipkaki, Wakitinakas, Kamataninja, Naktaya Sipkaraki, Ukatukam Hanwalt, Unakarpuri, Asasena, Muyatatra Gilat Kulakanaka, Astukamiet Hatam. Una campi arctata equipan ma marca chiriru kat kap khara kitaina hupa unin naktes katain tarika markan sa sawin alcaldia toketa yatiani khara kanch tok so toket kana injanya ni municipio na kat palka saha junto markana karus puri rax na wani chau so toket kha hichaman kha hilata sixto choki hupa ujiwa san pichik taptan in hilata sixto kamisaki aski alwa panay kunas yatisini human kara ki ujiratam
1: Shulubai kulaka iya dan kampas pun desa kerja pemerintah di Jakarta. Lawai, engkau sebab kerusi